kani kawia karidi karu ranga. Ei, nawe kani makaru peme arai meloro newe to anjaro. Tawawilungewe pune Radio Jinju Rosonde upa FM.